0: The plastic. The plastic pun tu wana demeng yang angkura-kura na urupai na kunna na reita ni meau te giribes. Ye mua mei taari, on tiape awai teia. Erota tanon na pera. Erota merurungira, o tu wana nabe pa erosi erakai na maraki, memerin naramerawa.
1: Neiko, kwa tanya erain mais temeng yang darai yon te fike minjonia na kuen?
0: Kai yang no, ipeni buraman temeng yang ari. Ye mua mentina andrapa, plastic bags, takeaways awa mai sidik punta kamimi pai pun sagi tein kiri pesei are ngkwa
1: kwa ki kiwi awang ina menga ikai puntenan plastik agi si tuwa na tein kamene na aki ya awai kona pina kamene na imi
0: ya irang kan na taya roi baya aru kome ya menga ikai
1: nigo tuko buko fe mena taya pa aru kome ya menga ikai menga ikai pun menga ra agi arike men nota na kin kako me sinanik toi rum do na montai ni pon mata yang kana kore na koin na jaga apon nak kona ya pon nak nenge kai era pon ti meto ansi kun narota konin on ti bis nara merawa ina nun ro meru
0: yo ki ngai to wa yo yang no me sa ke rota ne bera khabade na mara ki merawa
1: an pon do insi jira ki yang to kwa wa pare ika ore ki tanan nun akona ni kai wai plastic kai kai yo nikang nanona sa ta e kan ne parota ki oin kanara men nara merawa
0: Aika kami aku rana be, sabun nak tahu apa yang ayah ika ika ya kesana mengapunika ni.
1: Ayah royan, otak angang atau guna meyeng, pangkan aku pulak plastik ika ika, abu buna nak guna rota merungir.
0: Jika yang ayah kami, ayah pun demai si guru guru yang naurubai tepai ayat plastik.
1: Ayah royan, orik, apa rayu, ibu orang orik, pangan si timetu ni kapungan ini meyeng ika ika, orang itu untuk kena hari aja uai ni meyaka, mete plastik.
0: Kau kiki meten neawa, ibu nenek roy tu payah nak tayakin na. Karena sekarang awa ni yang oya roy, awak pungan agin plastik kai kai. Pun si nanon tapi awa temenis. Me ana urupai nak guna rareita ni me awa mete pota ni pipu. Esti ku nanon diri ki meriri ki.
1: Apa nan roy ni kau itu?
0: Sekarang kepe ni kami anu apa? Me ni katokan, onian min awai kawali dekian kapungan anti plastik. Siria ini bau toka atau tokuana, kio ini nang kaisa ki bukin temenna me temenna, la boni bukin ani kapeni, ay bukin tai ay kanaru.
1: Punan, peta ku titeak, makuli ay kawari erike, aku nanti pati pitaki, ay bubura.
0: Plastik agi si tokuana tain kamene naki ya, e punan peisi kapunga naki na, me ana urupai esiku inanun doro me roro.
1: Tepu busini roro, wasa waini karikepeni to tokuwa te makuli ni kamenyeng, ay meni karika apera, pa.
2: Kiribes te popoto. Yay!

0: Laurie, tenim agua aquí.
1: Laurie,
0: tenim agua aquí. ¿Algo te responde?
1: Me viene veo.
0: Ah, con el Laurie, ¿qué me viene veo? ¿Acá hay te desde que no coim viene veo? ¿Antes ya te ronga canoan ni me agua aquí? ¿Laurie? De wiki ayo ante peronga kan wanam ni mewa ta ki ah punis right dire ki anki te bota ki bukin te mewri ya kata ki araki ni manga na de te me jo araki ate e chai bi yoni ki bas kana kwa kata ra me da
1: Ano suten kaam ni kota ki mera wate mesa. Aya niya kati kero wate ki ta mera resa naate na asur. Aya kati kero aya niya na kura kati ya ane na yon tarawa ki yon tabwa ki ane na ya. Aya niya kati kero na sinara rinan makuwa hari ni yon niya ka mesa kura ki ni ibuti. Ni kota ki me arukura kati yon na peyang. Mana hari jam tengah hari malam jam malu, sekarang na naus dia nangko hari jam dua ratus men. Mesti mana hari ni ya bawa. Dia kata kira na hari yang tua ni family men aku orang orang hari yang tengah hari. Nai mau mende buli kira ni ya sih, lebaran. Nenek boleh. Al nanasia nanti kerana ini, ibu tadi meranti hari ini dengan temperat aja nanti kerana nanasia. Ibu tadi meranti hari ini taruh. Nampun ada temperat ni kalau nanasia nanti kerana ini ibu tadi nanasia hari yang new sihir senjaya. Oh, tadi hari yang nawa ini kembali nanari.
0: Kurang pergi. Nam kata kira lagi. Kurang tiga orang yang kau memang terbaru. Kau tiada tua. Doa ye yang memori FM 89.9 narawan kahak bus. Tiada memori lagi yang nawan ti. Pakan tayu. Tu pernah ring kata kira yang kau yang korak. Aku kau mana ye yang nam kata kira nawan ti pakan tayu. Aku pun tiada tua nabi yang kain bus mai tanan telefon. Yang nara nampak telefon dari suami mewah ke? Tapi ruwah awal suami mewah. Nak kau ingkar aku kan nangap ramai kat kira. Nak wanti pakan tayu, kau angan pengen kukurai. Mendoran aku mekan dek.

0: Mauli tin miau ake?
1: Mauli.
0: Ah, kuna miau nunggu ya. Kau telefon mai ya?
1: Ah, mai nawan deh hol.
0: Ah, kuna miau nunggu main nam tar mai kan? Dia kau ngai tu sirak nak kauim? Kuna kaya iso ya kairu. Ah, kau ngai tu sirak.
1: Aiyah.
0: Tu HIV erik ingkai pa tuwana. Anak tapi ayah ngah tu potak ibu kini miau ri macam nak? Yes, anji ya puri.
1: Eh,
0: pundes kau? Ah, pundes kau itu cerita kan? Tiada kan aku angkat cerita mereka.
1: Ayah, peralaman tu, cerita awak aje, ada sakai cerita awak aje, ya pundi momon ka. Kat cerita aku tu, tempatkan tay.
0: Ah, korap, korap.
1: Oh, ni kat cerita ayah, hai, nanan cakap ayah, kau. Aku ini makul. Angira, talk ina benny mokur. Saya ni anak orang ni kalau, ya bapam gani biasa, ya pun katikir angira nonon marangar. Katikir angira itu tiko benny biri ni ke. Ah, ya pun ni dana tak katikir angira, arah orang kan ke arah orang aku bayar nazar, dan benny kira benny si koro. Menasih nak ikhij. Awak kira asyik kui miran kaya kaya siapa nak ko? Tapi ni parah tak menikah tu. Oi pun ada ye ikan angge awi ni nak menjadi tebuis on besok. Ia kata kira oi anak angkai ya. Abu dia roin taratara roin. Nampak ni kata ini dia nak. Oi moral ada ki. Oi pun kain nanti dia ya kan menikah dia nak ada ye mati ni nak wangan tau kan tau. Rara pasti ngai anda, tapi mahu agi awal.
0: Ah, korang pergi enam kat tikirai, kiri aku nak tikirai ni pengen kui, enam tabar aku korang orang ini na narawan kaki bos ya, tapi mahu agi na wanti pakantai yo. Aku nak tikirai lagi mai kan? Ah, tu pernah dengan kat tikirai, na kau yang korak, kau mana dia enam kat tikirai na wanti pakantai yo.

Ibun tiba tuan apa ni bus mai rokon tanah terpon. Yo nara rampan terpon dari isu ni mewah ke atau perlu wawa wawa isu ni mewah. No koyum kuera ko. Ukan nang apa ramen katikiroi na wanti pekantai yo nara kaki bos ya tiri mewah ke. Ibun tiba tuan bus mai rokon tanah terpon me sinaka tengah mua tokoran ayo. Yang anda pernah nikau ngakan wan nara kaki bos na wanti pekantai yo ke.

0: Una mjauri që një mjau ake. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri. Mjauri.
1: Mjauri. Mjauri.
0: Ah, kuna mjauri nkoi me tiar I tiar erik di ka ngai te isrek nkoi me tiar erik. Anga wo wa pa ya I kasiri ani koroi I bukini ka wari rekian kusin te HIV.
1: Ah, no tau ne me neri o kanga ni to me ro me ikenen na. Ni to me ro me ikenen na. Ah, ta wo wa kuna ni. Ah, ta wo ne ka me no ne. Ona kapungan nati, toko antam eh, nanon lang tayo ni Benny ni Fred.
0: Ay, pun nang gis nepe, anki, kano ko ang katigirahin may ka?
1: Kano ko ang katigirahin?
0: Ah, kurarap
1: tayo may mga mati. Iya, kurarap tayo. Katigirahin, inang kapakaira yan na raos. Eh? Ah, di, tinsi karang? Tinsi karang? Ah, kurarap tayo, katigirahin ako ya. Katigirahin ako ya. Orang ini, ni kata ni bodoh nama tu, puni kita ni mahu aje. Tarap.
0: Ah, korang pergi, nampak tarap puni ke? Orang itu kira ini apa yang kau? Menampak tarap orang kau timah tuan rawanai. Yohan mahu di FM 89.9 nak wanti pakan tayar yo, nara awan kaki bus eh, tini mahu aje aje. Ah, ibu timah tuan apa yang kau? Bus mahir orang tarap tarap puni. Yohan nara rampar isuan mahu aje, tarap orang wow wow isuan mahu. Sebentar orang ini bus mahir ada tarap puni tuanai. Mana mahu di ni mahu aje?
2: Mahu di.
0: Ah, mahu di kau kotar pon mai?
2: Tiang jalan.
0: Ah, kau mahu di kau mai jalan nama kau mai kan? Kiki, aku angkat sihir kau kau. Kau angkat gua kawai ya ika. Aku na nipus ya I KJV.
2: Ah, gua.
0: Ayan, wawa kawai, ika, ako na nipus yay ti HIV. Ako na nipus.
2: Kona siya ko meron na si Tilena.
0: Ayan, ayan. Ah, tiyo ka wawa.
2: Ako, kona katuwa na si Tiyakantam, kano ko binilibure.
0: Ah, erang nis na ba yan. Ako na ko ang katigiroy may ka. Iya, kan aku angkat kerajaan.
2: Korang betul ni bawa aja.
0: Iya, korang pergi.
2: Sabun kan, sabun kerajaan je. Sabun kerajaan yang ada kan suara ya. Ada driver ni tu nak koi. Oh, ibu ngai dan kasihnya ki satu orang suara ya. Ako na tigray dito na mga kaya ko rara pa.
0: Kura pariki, namkatigiroi ki, kuna tigiroi na peng kuy men, namtapar ako, kote matuan ronay, yung ano mayori FM 89 na, kakibos na wante pakanta yu, eto ni mayo aki. Tapara rin katigiroi na kuya, rom, aki ako, kamane vigan, namkatigiroi na wante pakanta yu. Ibon ti matuan na peng kain, busmahay taran, taran, rokon taran tarapon, yung ano naman tarapon na isuwa ni mayo aki, tapara wawa wawa isuwa ni mayo aki.

0: tarana ye di taka anga na bena kon nara tar puan nani ki ai bunti me to ne bang kain busmai ro kon tan tar puan yo an nara nam ban tar puan re isu ani mawa ki to boro wa wa isu ani mawa sina tau roi mon busmai ra tar puan ya wase ora mawa din mawa ki
1: ai ye mawa ki
0: mawa din mawa ki ya kangai te bisirak na koi Pukin tera kaisi kau ngaki. Pasi nasi ku merora esi temen. Pukin tera kaisi kau ngaki pasi nasi ku merora esi temen.
1: Eh,
0: apa yang nak jadi cai ni? Ah, benang esi roiti, jadi ke? Enai bobo ki ni kau wari rikia pusing tei cai ni. Kanu kau angkat gerai mekan?
1: Aiyah roi. Aiyah kuat pak. Ako ay kang kon boy nang inlen na ibong ngayon na ko ng asa mo. Ah, sa mga katigil ay ay ni kapatid ni Ani Filipes. Ay na si siya kon na pera gidi sa kapatid ni Ani Filipes. Ay ay kon ara katigil ay kinako yara utu yo na pera ga ono to. Ay ya ta ni kunaw. Tanda na. Ah. Apa ini?
0: Oh, korang pergi enam tarik pun ke? Atau mana lagi kita kiraai nak kauim? Nawanti pekan tadi, yo mian enam tarik aku tiba tuan doanai. Yo ani mahu di FM 89.9. Nawanti arakak pos, tini mahu aku lagi. Tapi mana lagi kita kiraai nak kauim korak? Kau kawan ini enam kita kiraai. Nawanti pekan tadi. Sini tahu roy di kini pos mana dia? Atau tarik pun yang mereka kuasa yo. Mahu di tini mahu aku. Aku nak mewarin kau ini kan, nak tarik pon mei?
2: Ayat tak lah.
0: Aku nak mewarin kau ini, ayat tak lah. Kau kahai te, jessirak nak kau? Kau nak kahai esu, kahiru, kahai te, jessirak. Ya kahau lagi kapunganan, tenangu ni pei, ke te gloves, entah ya ke kumakuri yai, mei te kau lagi, ke terara esan ke kahiru.
2: Rang ni siru ruan.
0: Oh, orang ini suai di tiri kian ki. Kena kau angkat tiga meja.
2: Ah, pun di pun angkat tiga meja ini ke suasa no kau ya pun. Anki UC terbaik ku. Arai ki. Angkat tiga meja itu kau tahan dah kau ini. Jangan kau ini lemah angkai panan aku. Ibu tu buat hari. Angkat tiga meja ini kau punya hari mera. Alau, ki UC terbaik ku.
0: Kau nak dapat apa lagi? Bagai terima wak. Kau nak tukar lagi? Terima wak. Oh, kau pergi enam katikiroi lagi. Atau pernah ada katikiroi nukoi? Nawanti pakan tayar itu yang enam tabur aku. Yang nangka, am tabur aku. Kau terima tuan doa naik. Yang ni mahu di FM 89.9. Rawan kaki pusing. Terima wak. Nawanti pakan tayar itu. Ai pun timet wan apeng kain busmai ro kontan antar telepon yo nara nampan telepon dari isuan ni mewa ke tepuru wa wa isuan ni mewa

0: ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਕੇ
1: ਆਮੇਰ ਦਾ
0: ਆ ਕੋਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋ ਕੋਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ
1: ਆ ਮੈਂ ਦਾ
0: Mewrin kwe mei yon taka mei kan nga ka ngay te desirak na kwe mei. Ite ya obisi nte HIV. Ha, ite
1: kinipo?
0: Ha, rangwe suwa ite tere kyan ke, ite ibi kinipo ni wakahan mei obisi nte mei lahat. Ano kwa nga te kiroa mei kan?
1: Ha, ya kare, ya kate kiroa mei te... Sina wari mwawusi. Sina wari...

0: Mene min nungram, nam rongrongani kidibes, me iron piku pinki eki, ya karo kore roi naratay, na wanti tita iriki, ya puri iri ya yu, duai wuro ay timini si min, imin isu, ki, ngayari na, timeto ang kanin, reisi kong kanin me, am program, timetim nan, kie kuna, kie atangira kina koyo yu, anime uri FM 89.9, na wanti tita iriki yu, ngayari yung koyo, reku, kutakupa, Yai kuna me aku tangiria pa na ngora yakina kina wanti ta irika yo kwa message sum gan na kona Facebook page PPA Maori FM 89.9 no yakona ane pen desu ko meikai men na studio ipa iriki tara meikai ni kana koi kuna are aku tangiria pa na ngora yakina kina wanti ta irika yo ai ku kurai ni ko asa pa yamane na ki kanwan nam metin nano na wan nam amwan ta iriki apuri iri yo me iron Idon nang kampana tentanini enterprise. Sinaka ina kwa mona kwana kongrara sponsor. Asa. Sa mga kaino kwa na kon tanan pupusi ki metin nano ki atangira kino kuya na wanti tayri kayo.
1: Tentanini tentanini tentanini Naiko, kuko na nika para pa tira ana services na kote te kampana at intani ni.
2: Naya, nika ka ungo roi pa na puti ko nika urin ko ana services me ana products ame kampana at intani ni. Aika itabi wana kako me ana services intani ni ibukin po kami. Ana electronics me akakin anak ko. Laron to wana kon tayong laptop, tayong printer, tayong... Keyboard me ana mouse. Protectors or adversity.
1: Away na pala. Away na naira. Kurra pa. Tintanini.
2: Sa kising ay man na song ko riki. Yan na pata yan ink or toners ibukin na mi printer. Naka na nako.
1: Yaramane. Kurra pa. Ako ay tau.
2: Siti na zana pa ni kapon ako ha. Kasific dish ibukin to mami mete internet. O si ibubukin na pa ibukin na mi wifi. Ki kanimakin na mi wifi. O anaka nga anako.
1: Akantawa mo. Ako wala nika para nako patira di kasific dish.
2: The Pacific Dish punto wana ana services tentanini ari itimeto ang kainwagi o ni kapona kwa ipukin tumekin meta internet ayo ari ipeni pusena o ni pirimaka o ni fast ana connection ari kuna punika kwa waka na kunoria ni kapua nipona kuna kinapeka kwa waka ntepo inano si pupo kinapa ipukin na wifi installation kikanimakin na wifi me anakangang anako
1: away na para ana service tentanini ayo baya ikuna ano pentu meira na naningan non nata ay kako Kau orang, lihat untuk kasih tiks. Lihatlah mana tentang ini mana kasih tiks.
2: Ing, aspun kau nak pernah tanya ni apa yang kita hantar ini mayora. Akia, ina nuri payra. Si bubu kena bukain kat rumah kita minta net Johan dan Starling. Kena aku kapua, mente tapi tua.
1: Emmanuelai.
2: Kapu ina kau nak pernah yang solar systems. Aspun kau nak pernah install ibu kimi ni katanya.
1: Awak ni mesti ini kena tentang ini. Anak kau pergi ayuh di sana. Kau jadi pernah kira ke pointies. Aku kau nak pernah install ibu kena. Ya rak ini bas. Tidak para. Mama kau korak. Pacar dengan aku tentang ini, anak tahu orang itu aku.
2: Terpulangnya tentang ini, ibu kini program yang nana nampak, esua wawa kya, wawa nuwa nuwa tenua awa, esua tenua kya, tapi tenua, ni mewa, ke esua tenua kya, tuwa nuwa, ke email nakon esmoi@tentangini.com. Kesi monpe at tendanini.com. Kie kawara anamanga tendanini in the Besos Sport Complex on Bunda na main ibikinipu.
1: Ewara di gribas, taitapara. Yogi anamataro at tendanini ibikinipuogam, nanon pain makurin na takawai ka po, nanon pain yan, mayam, nanon teritak, o sexing aya, yon na tatanem, natis nantai.
2: Kamrapo, ham na tikiroi, mayron na mi kampana at tendanini.
1: Yaman!

boy yang kait sama kuncai tu anak anak. Pasang kawat ini tapi dia cawan ni kalau percubaan ayah dia berdua. Jadi kalau kawat kalau kira kira kini nanti saya akan royu.

Open tema tu nongong orang yang ni mawuri FM 89.9 nak wan detail kat iyo. Arata ingka ya ibun si tapi wari kita tiada kan no ya pu wanu ke arata ya resinang sinang musra ya ingkan nak wan nara meten nano ke kuna ke atangrek nak wan te detail kat iyo. Sina tau orang ingkan ni bus mayara kapen ingkan ni meten nano hari atangrek nak kona. Ibu kini orang nak wan detail kat iyo ibun nara kain ini nape. Ai mina semua kain nak wan nak wan nak wan orang responsa ngaya dia mana nak wan nara arameten nano. Nawan tetairi kayu arah kampana tentan ini. Sina tahu orang kan ini pus mera arah kapenin nimetin dana arah tangira kena kona nawan tetairi kayu ayah kangai tiak kana. Mauri, tayo kan nabu pusiku ni kana kua tangin metin pausira tei piara. Ari yani niya kiro wia tiap watanga me mero wia pa enaka meau amua nungungura yai tameu wai. Piurens isin naipu korapa. O korapa riki sapele piu piurens men nam tapara ko teme tu an rona ye yon panan meuri FM 89.9 na wan de tita irika yu. O yon kanne te kuna tangin meten pausira te ipiara ero ko tangiria pa ina ngura yakinak yon meuri FM 89.9 na wan tita irika yu. Au kanta ninga ya papak pa ina pun meau nanun tamem appearance isin naipu ke men katangakin kunamara katangiria ina ngora yakna kina wanti tetairi kayo.

0: Kurang atau wana takai ni piairi, eh kunari ya ni dia ibikin takabu skiroi. Kurang atau wana takai ni piairi.
1: Ayangkan ni kena pura pun dia ini jarung doy. Akan ni kena ini ini takabu skiroi.
0: Airang gas roti, jerek jahani ke? Kau nak dia ini merung roti, iri, naku suan ke, tak bos kira roti? Kau nak kata kira roti macam ni? Airang gas roti ni. Korabariki nam katikiroi peso, atau parariki in katikiroi nakoim, nawanti ting apung ayu, orang nak kiu jangan ara rawan kagbus, nawanti ting apung ayu, eti tini mau akik, jari tarik panam katikiroi nakoiam korak, akik komani biri nam katikiroi nawanti ting apung ayu, kau dengan apa apa, bahapun biar nong, mana kita pori, amen ayake nawanti ting apung ayu, ayun tini metuan apa angkain bus mai rokon tanan telepon, jangan ara rampan telepon ari. Suan mewa ake taporo wawa awai suan mewa na koim kuera ko kandang aparam katikiroi na wante tinga pung ayu kaya pun kan rapo taike bai pun si ruai warik timinis ayapo epo anu ake ara tayare sina musirawai kan wanara ni mewa ake na wante tinga pung ayu.

Ya udah, jadi mau lagi. Oh, taran deh ini pe, takang angan aku nara. Nak nara telepon nani ki, oh, ipun timnya tu ane pe, ni pupus mai rukun taran telepon. Gan nara rampan telepon nara isu ani mau aku, tapi ruwah isu ani mau. Engkau yang ruwah, kan nang apa nama kita kira ini, wanti tinggal pun ayuh.

0: Maulidi ni mewake. Ah, Maulidi ni kwa tarifu nini?
1: Yon taka.
0: Ah, Maulidi ni kwa mewake. Yon taka kanga je, jisira kina kumi. Aina nte taka aki. Anga to wana te. Kunanga to wana taka ini peiri. Aku nak ria ini dia ibu kita ke pos kroy. Kunanga to wana taka ini peiri.
1: Kunanga ria ini poten lain ni.
0: Agari kan dikin ya to wana idarikin nan ya yes na ban dikin an je ti nariye nariye tun nai kin na kunye roi kai ni da re ko nariye ni ri dikin te ta kabos ti roi
1: nariye ni pen am gora di so
0: Ah, orang ni suka cerita cerita kan? Dia nak dia intern yang begini. Kalau kau ngerti kerana kan?
1: Korang apa? Ia kata kerana ia kain. Kain lah uap makoro ya, rore. Di setan dia nak korak dia nak rore. Awak pun nak kau ini kain jadi mahu aje. Tak kau yang ada ini ini ini kerana dia mahu sila pun kaya jadi ini. Atau siapa yang ada pak?
0: Korang pergi nam telefon ke? Ti panam detik roy na wan ti tinggal pun ayu. Berani kini detik roy na kau yang nam tabar kau ti metu androna ye yani mauri FM 89.9 nara kat bos til mewa kaki. Tiprani katikiroi na koya kain na pem meyarure are ku kwa mani veye nam katikiroi na wante tinga punga yu yari tariki panam katikiroi tiprani katikiroi men na studio ipairi kitarau meka ina koya am korakki na wante tinga punga yu o kantane nga babak babu ni pene pene nungu am katikiroi na koya nte tinga punga yu wara tisangora arata inga ya ipusi towana teminis ya po wanu waki Ayo ayaruk na pen, toki na kanwan nam ni mewake, na wan ti tinga pung ayo, ti parani ngara parapa, na koyung kuya roko, kwati me tuan roa nai me, minam tabar roko, waro nai yei, na wan ti tinga pung ayo, nara ni mewake aki. Sina kaya na kwa rikin ako na responsa, ibigin ka peren nung raran, na wan ti tinga pung ayo.
2: Melri, Melri! We go do that cha-cha dance.
3: Yan ako makanya mabungin na kabusig, Roy. O, pwede ka patira?
4: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene mal.
3: Yagugura yung nanan ng kampana ay One Stop Shipping Agency. Rinanan na na-sponsor Neptune Pacific Direct Line.